0: RRR.
1: Punkai.
0: Radio Rira.
2: Rira.
0: Erlinia, agus Erin Air.
3: Agus Air DAB.
4: Stashu Nashing to Gael.

0: Is de kaart
1: DAB Radio Reraw.
2: Reraw.
3: Erlinge, August Erner.
4: August Er DAB.
0: Stasiun Nashing de Gaelge dan ESO.